Zuelm zuervalev sardast moben kartvelebi Arçendast mo kapita.